Selain gerak jalan indah, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai pada hari berikutnya. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Karebakau pun ya, kepolisian sektor Palu mengamankan dua pria yang diduga terlibat pencurian sebuah tenda kerucut. Keduanya diamankan di Jalan PDAM Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Jumat malam 21 Agustus 2026. Terduga pelaku masing-masing berinisial IS 40 tahun seorang pemulung dan SA 28 tahun buruh bangunan. Keduanya diketahui tinggal di sebelah rumah kos di kawasan Jalan Sungai Manonda Lorong Nosarara. Kapolres Palu, Kombes Polisi Heri Rosena melalui Kapolsek Palu Selatan AKP Muhammad Kasim membenarkan pengamanan tersebut. Berdasarkan keterangan awal IS, aksi pencurian dilakukan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang mengambil sebuah tenda kerucut yang tersimpan di garasi milik warga. Karena saat itu berjalan kaki dan kesulitan membawa barang tersebut, IS kemudian menyembunyikannya di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi. Sampai semua sarana, misi bakar bahasa lihat Tinti Uvalu Yakuratu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Sama-sama Sarara. Seperti biasa Anda bisa bergabung di line telepon di 421621 atau di 0811456038775. Kita ke penelpon, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
1: Request Dangdut Kylie.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Pak Ardin.
0: Pak Ardin, silakan Pak Ardin. Mau dengar lagu siapa? Alista.
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Narugi Aku. Iya.
0: Tunggu dulu, saya cari dulu Narugi Aku. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Oke, makasih Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya nantikan kembali yang pengen bergabung, silakan di line telepon kita. Sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut ini. Ya.
1: Request dangdut ini.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Didolo dan
0: Ibu Hanin Didolo.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
1: Wirinta Abung.
0: Wiri?
1: Samananta.
0: Apa tadi judulnya?
1: Wirinta Abung.
0: Poiri, Poiri, Tangabungi.
1: Ada berarti?
0: Ada. Sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya. Terima kasih. Berrezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request dangdut Kaili.
2: Request lagu Kaili.
0: Dengan siapa ini Le?
2: Dengan orang lah, di Bumi Sagu lah.
0: Oh, Pak Arnold.
2: Buka main, ada duduk santai ini. Pada ingat dangdut Kaili ya. Pasal maso ya. Kebetulan duduk santai lagi ngopi. Ah, suaranya Bunda Ratu nih, mantap negara ya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Donggalaku.
0: Donggalaku.
2: Ya. Mas Rani Sufi yang datang lagi.
0: Ini Isna Azhar.
2: Oh, Isna Azhar.
0: Yeah.
2: Terima kasih, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Regus Dangdut Kaili.
3: Regus Dangdut Kaili.
0: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Adin di Parimo.
0: Oke, Adin di Parimo mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Heri Rahman, Niro Nuraraku.
0: Ni
3: Heri Rahman Gero Nurara.
0: Oh, Gero.
3: Oke, terima kasih Mo.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request untuk pagi hari ini di Request Dangdut Kaili.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapa Sanggani. Baik, saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung dengan telepon. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request. Iya, dengan siapa? Betul sekali.
1: Dengan Ibu di Kabobona.
0: Siapa?
1: Ibu di Kabobona.
0: Ibu Kabobona.
1: Yo,
0: mau dengar lagu siapa?
1: Kenapa?
0: Mau dengar lagu siapa?
1: Jodoh agak tuh penang. Tupu agak nang isan. Jodoh tuh penang isan.
0: Jodoh?
1: Agak tuh penang isan.
0: Agak tupu.
1: Nang isan. Cari ya.
0: Saya cari dulu.
1: Apa gel foto nanti ya loh.
0: Jodoh agak tupu nombasani. Oke, sebentar saya bentar
1: dulu. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita masih melanjutkan lagi. Oke, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request dangdut Kaili.
2: Iya.
0: Oke, dengan siapa ini, Leh?
2: Ya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Fadil di Langleso.
0: Fadil di Langleso. Oke, mau dengar lagu siapa?
2: Otengnya aku. Karisman aja.
0: Otengnya aku. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita kapan telepon lagi? Halo? Halo?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Request dangdut Kylie dengan siapa nih? Ibu Asri ya? Oke, mau dengar lagu siapa Ibu Asri ya?
1: Lagu Alisa, ada tubuh pada kita. Ada maten pada kita. Ada maten pada kita.
0: Saya cari dulu lagunya.
1: Ada maten pada kita.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya.
1: Terima kasih ya Tuhan.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bangku Kaili bersama Mbak Ratu Balkis Kidu yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, silakan Bung Kadri.
2: Lagunya Rohit Solmet.
0: Yang mana?
2: Noridi Sanggoro.
0: Noridi
2: Sanggoro artinya bergetar satu badan, Mbak Ratu.
0: Noridi.
2: Ridi Sanggoro. Bahasa Rai.
0: Sanggoro.
2: Iya, bergetar satu badan itu, Mbak Ratu. Mungkin kedinginan tahu atau gimana.
0: Iya, oke. Okay. Sudah ada lagunya, sebentar saya putar.
2: Terima kasih, saya selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarara, dan ini adalah sesi terakhir perjumpaan Anda dengan saya di Request Dangdut Kylie. Setelah ini akan ada rekan saya nanti akan menemani Anda, Arif Lahubo tentunya. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Saya harus cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Sekaligus saya akan tetap memutarkan 4 lagu berturut-turut yang sudah Anda request tentunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sarargo prapura. Ani panganin Arya rohaku ratu balgis nomporo komipura. Sekarang waktunya saya Arif Lahubo nomporo komipura. Dakori tintisa sio hingene. Hingga ritintisa puali mangen. Wah, nanda tuh waktu kita eh. Oke deh, kita masih melanjutkan program yang sebelumnya dibawakan kakak ratu. Sekarang waktunya saya Arif Lahubo yang akan menemani komu di program request lagu dangdut Kylie ya. Silakan kami bisa menggunakan di line telepon di 0811-456-03-875. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangge request lagu Nusantara, request lagu dangdut Kylie.
1: Dangdut Kylie.
0: Hai, barangkali masih mengantuk ya.

0: Request lagu dangdut Kaili. Jadi Mang Epi dari saya, Mai Bunda Mas Pa.
1: Drum Laring.
0: Yang mana? Drum Laring yang mana itu?
1: Paria Nasala.
0: Paria?
1: Nasala.
0: Nasala. Apa naku ya? Pahit.
1: Ya.
0: Apa naku ya Nasala pahit?
1: Paria Nasala. Lebo Paria Nasala.
0: Paria na?
1: Paria, paria.
0: Iya,
1: paria Nasala.
0: Paria Nasala.
1: Lebo paria, ari paria pe. Paria Nasala.
0: Tunggu saya cari dulu.
1: Paria Nasala.
0: Ada paria? Taria.
1: Iya, paria, paria Nasala.
0: Apa artinya itu? Paria Nasala.
1: Dua tante Mas Rian itu berangkat dari
0: Inalina Ria saya dapat ini di NTU itu Nabi Bapak yang Nuhodi Mepia Manjili Evelina Ria Bunda Taria Nasala
1: Maria?
0: Lina Ria Taria Nasala janji nulis sesalan doa kelikan kutur tanah sigi musmomba Elena Ria. Taria. Jadi yang
1: Mari katakan Mari di bumi putara warni di bumi.
0: Oh, Desia.
1: Oh, bagun dati nompan ase kagayanannya ya.
0: Naria, Naria, Naria.
1: Nang kurang data no timbala.
0: Naria, Naria, Taria Nasala. Oke, okay. Naria.
1: Naria Nasala tuh.
0: Taria Nasala. Naria.
1: Iya, oke. Terima kasih, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Mas Pa di seputaran Cibalaya. Ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dangdut Kaili.
2: Dan dikain lagi.
0: Dengan siapa di mana, Le?
2: Fadil di Langaleso.
0: Fadil Langaleso. Mau dengar lagunya siapa ini, Fadil?
2: Yaku Dominico Bell.
0: Yaku?
2: Dominico Bell.
0: Siapa penyanyinya itu? Krisman aja, ya?
2: Iya, Krisman.
0: Oke, Naria.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sampai sebesar Arku Prapura 22 menit bergeser dari pukul 9 di pagi hari ini. Masih ada lagi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kaili.
2: Request lagu Kaili.
0: Iya, dengan Nur di Palolo.
2: Masya Allah.
0: Beri bakar ibadah di Palol ini, Nur.
2: Alhamdulillah, panas.
0: Ah, napani ya, hamai. Dia di Mangepe dari SMA.
2: Amri Palu bisa.
0: Amri Palu yang mana?
2: Ya, pokoknya.
0: Sembarang apa saja.
2: Ada yang penting Modero-dero itu.
0: Modero-dero? Oke, Narya.
2: Iya. Makasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sampai subuh syaratku perapuran hari yang matatalu dade hile kita mengepi bayar ruru dade dade ke Bunda Mas Paruru tarian asala ya spesial untuk Bunda Mas Paris seputaran Sibalaya.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Oke, baik. Sampai sebesar aku pura-pura masih di program request lagu Dangdut Kylie ya. 40 menit bergeser dari pukul 9 ya di pagi hari ini menjelang siang, tapi cuaca sudah begitu panas ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita begitu sampai sebesar aku pura-pura ya. Buat Komio yang masih mau bergabung silakan. Saya masih tunggu atensinya Komio di 0811-456-0387-5 atau di 0451-421-621 ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin di Sibalaya. Biar dibakar ya, Male. Napa nempu eh. Jadi mengepe dari SMA, Pak Udin.
1: Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
1: Lalu,
0: oke, siap.
1: Terima kasih, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai sebuah saranku pura-pura. Sudah ada Pak Udin di Cibalaya. Sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Om Uya, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kabar mabil-bil.
0: Alhamdulillah. Jadi Om Uya mau dengar lagunya siapa nih, Om Uya?
2: Lagunya Iqbal Panampi, dari Iqbal Panampi.
0: Yang mana itu, Le?
2: Mantan Tengen, Sakinah.
0: Sakinah. Iya. Mantan Tengen.
2: Semoga sehat-sehat dia di sana dengan cucunya.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, Bung Arif.
0: Iya, sama-sama.
2: Selamat bertugas, Le. Sehat selalu kami dengan keluarga.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, sampai subuh sararku prapura. Iqbal Panampi Pangane. Ada lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gus Jandung Kaili.
0: Iya, betul sekali. Om Ali di Taipei ini, Pak Ali di Taipei.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini, Pak Ali?
3: Guru Karate.
0: Guru Karate, Heri Rahman berarti. Iya.
3: Guru Karate, Heri Rahman.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, deh, sampai subuh sararku pura-pura. Saya juga mengucapkan nih terima kasih buat teman-teman sampai subuh sararku pura-pura yang lagi dengar kompromat dari Palu, ya. Mau di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi. Pokoknya buat komil pura, deh. Ada Ibu Nur Ifah juga, ya, yang sudah mendengarkan perempat terakhir Palu ya. Oke deh, sampai sini sararku pura-pura. Kita ke Dade Heri Rahman Vairur ya. Aduh, Heri Rahman sudah dua berarti ini. Lain aku ya. Ada Lalundu untuk Pak Udin di seputaran Sibalaya.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
5: Rei rede manungguayu no tuari lemba no labu salemba jumam pipi vana no tuaninga suvia kayu sangayu no ranga no ga no mpenga tanoi mai

Oke, baik, sampai subuh saranku pura-pura. Sahabat budaya Taman Sanggani ya. Kita sekarang sudah berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan ya. Untuk di pagi hari ini ya, saya ingin mengajak Komio mengenal salah satu UMKM dengan mengenal kue lontar atau pai susu khas Papua yang mulai naik daun di Kota Palu ini ya. Nah, sampai subuh saranku pura-pura. Kue lontar yang dikenal sebagai salah satu kuliner khas Papua kini mulai mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Palu ya. Jadi salah satunya kue lontar kudapan manis berbentuk pai yang diperkenalkan Jenny Marcelina melalui usaha Pai Bites-nya ya. Jadi bagi sebagai masyarakat Palu, kue lontar masih terdengar asing ya, sebagai masyarakat menyamakan tampilannya dengan pai susu karena sama-sama berbentuk pai dengan isian manis meski keduanya memiliki nama dan latar kuliner yang berbeda ya. Jadi memperkenalkan kue lontar di Kota Palu menjadi tantangan tersendiri dan ia juga harus memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa kedua pai tersebut memiliki nama dan cerita asal yang berbeda ya. Awalnya banyak yang mengenal sebagai pai susu nih. Jadi di mana dia mengedukasi bahwa ini yang namanya kue lontar ya, kuliner yang identik dengan Papua. Dan menurut proses pengenalan dilakukan secara perlahan-lahan melalui penjualan dan promosi kepada masyarakat. Dan respon konsumen mulai berkembang setelah mereka mencoba langsung tekstur lembut dan rasa manis khas kue lontar. Dan kue lontar ini sendiri memiliki bentuk seperti pai dengan isian lembut menyerupai custard dan kudapan yang dikenal sebagai bagian dari kuliner Papua. Dan Jenny ini melihat peluang bisnis kue lontar cukup terbuka di Kota Palu. Selain memperkenalkan kuliner daerah lain, produk tersebut juga menjadi alternatif kudapan bagi masyarakat yang menyukai makanan manis. Dan ia juga berharap semakin banyak masyarakat Palu mengenal kue lontar bukan hanya dari namanya, dan menurutnya kuliner tradisional dapat terus berkembang ketika diperkenalkan melalui inovasi dan kemasan yang sesuai dengan selera konsumen. Nah, jadi kehadiran Pai Bites ini sekaligus juga menunjukkan bahwa bisnis kuliner tidak hanya berbicara soal penjualan, ada upaya memperkenalkan identitas masakan makanan khas Papua kepada masyarakat yang lebih luas begitu sampai sebesar Argo Prapora ya. Dan tentunya untuk Kakomi Pura di pagi hari ini kita masih berada di program Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang. 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
4: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
5: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
6: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
4: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
5: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Tarebo Pamulana sampai subuh sarar kupura-pura, 12 tahun menyusun tata bahasa Kailirai untuk generasi. Rumba sampai subuh sarar kupura-pura, upaya menjaga bahasa daerah terus dilakukan di tengah kekhawatiran semakin banyak generasi muda yang tidak lagi memahami bahasa ibu. Salah satunya dilakukan Muhammad Nur Lapanginjo ya bersama tim melalui penyusunan buku tata bahasa Kailirai. Proses penyusunan buku tersebut disusun sejak 2012 dan rampung pada tahun 2026. Di mana Muhammad Nur juga mengatakan penyusunan buku tersebut bukan pekerjaan singkat karena membutuhkan penelitian dan pendalaman terhadap tata bahasa Kailirai. Rumba sampai sebesar kupura-pura menurutnya keterbatasan literasi menjadi salah satu persoalan dalam upaya mempertahankan bahasa Kailirai. Kondisi tersebut membuat proses pembelajaran bahasa daerah menjadi semakin sulit bagi generasi muda. Kareba Kapuna sampai subuh sarar kupura-pura, Kodam 23 Palakawira bersama unsur gabungan padamkan karhutlah di Kabupaten Donggala. Rumba, Kodam 23 Palakawira bersama unsur gabungan berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penanganan dilakukan secara intensif dengan mengedepankan deteksi titik api menggunakan drone, pengarahan personil ke lokasi serta dukungan kendaraan dan peralatan pemadam. Di mana ia juga mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personil TNI, BPBD, pemadam kebakaran, kepolisian dan masyarakat. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau kareba saleh atinti sapu sanguh, antai aku harus

0: Juga promo kami ulia. Roa. Iko kamu sumi, iko kami. Kami mau maya makamu kaini. Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Berapa tanda-tanda yang kita bahasa ta? Alane mau malipo bahasa ta? Kan rapa kita ante ngana-ngana, ante rawa-rata tu kaini. Hai, nito ku barisema. Botano balik kita mboto. Mokai limo.
1: Kaini mau maya makamu kaini.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat. Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
1: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
2: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana,

Oke, okay, kita masih bincang-bincang seputar Kelontar ya. Ini masih tentang bahas UMKM di siang hari ini ya. Karena sekarang masih menunjukkan pukul 11.51 menit waktu Indonesia Tengah, di mana Paybytes ini pertahankan panggang manual pakai panci tatung ya. Jadi di tengah penggunaan oven dan peralatan pemanggang modern, Paybytes ini masih mempertahankan cara tradisional dalam memproses pembuatan kue lontar. Jadi pemilik Paybytes ini, Jenny Mercelin, ya, memilih tidak menggunakan oven untuk memanggang kue lontar. Dia menggunakan panci tatung dengan penutup kaca untuk menjaga karakter kue. Dan menurut Jenny ini, penggunaan oven dapat mempengaruhi tekstur kue lontar yang dihasilkan, karena itu proses pemanggangan dilakukan secara manual dengan pengaturan panas yang lebih terkontrol. Dan di mana proses pemanggangan membutuhkan waktu cukup lama untuk setiap talang kue lontar. Satu talang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam hingga matang sempurna. Dan Jenny harus memastikan panas selama proses pemanggangan tetap terjaga. Cara tersebut membutuhkan ketelitian dan kesabaran karena hasil akhir sangat tergantung pada proses pemanggangan. Jadi meski membutuhkan waktu lebih lama, metode tradisional tersebut tetap dipertahankan baginya, dan teknik itu juga menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas kue lontar yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi keunikan proses produksi tersebut menjadi salah satu daya tarik Paybytes ini di tengah perkembangan teknologi kuliner. Jenny justru mempertahankan teknik manual demi mempertahankan cita rasa dan tampilan produknya.

kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang kuda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

Karena Bapak Melana sampai subuh sararku pura-pura. Riumba informasi kakumi pura fahir. Riumba 12 tahun menyusun tata bahasa Kaili. Tata bahasa Kaili Rai untuk generasi. Upaya menjaga bahasa daerah terus dilakukan di tengah kekhawatiran semakin banyak generasi muda yang tidak lagi memahami bahasa ibu. Salah satunya dilakukan Bapak Muhammad Nur Lapanginju ya, bersama tim melalui penyusunan buku Tata Bahasa Kaili Rai. Proses penyusunan buku tersebut disusun sejak 2012 dan rampung pada 2026. Di mana Pak Muhammad Nur ini mengatakan penyusunan buku tersebut bukan pekerjaan singkat karena membutuhkan penelitian dan pendalaman terhadap tata bahasa Kaili Rai. Rumah sampai sebesar Arku Prapura yang mengatakan kami mulai menyusun sejak 2012 dan baru bisa diselesaikan serta diluncurkan pada 2026, dan kami ingin meninggalkan literatur agar generasi berikutnya masih punya bahan untuk mempelajari Kaili Rai. Di mana menurutnya keterbatasan literatur menjadi salah satu persoalan dalam upaya mempertahankan bahasa Kaili Rai, dan kondisi tersebut membuat proses pembelajaran bahasa daerah menjadi semakin sulit bagi generasi muda. Dan ia juga mengatakan buku Tata Bahasa Kaili Rai ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk mempelajari struktur dan penggunaan bahasa tersebut secara lebih sistematis, dan kehadirannya juga menjadi dokumentasi penting bagi keberlangsungan bahasa daerah. Kereba Kapuna sampai sebut sararku pura-pura, pemerintah Kota Palu sasar 31.316 penerima manfaat bantuan pangan Bappanas. Pemerintah Kota Palu menyasar 31.316 kepala keluarga atau KK dan penerima manfaat bantuan pangan di Ibu Kota Sulawesi Tengah tersebut, di mana bantuan pangan pemerintah bersumber dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas tahun 2026, di mana kata Sekretaris Daerah Kota Palu, Ibu Irma Yanti Petalolo. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa muka riba saletin tisapurandu, hati aku arifla hubo.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya?
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Oke, okay, baik. Sampai sini secara argo pura-pura 14 menit bergeser dari pukul 12 masih berada di program Gator Tua di Antai Aquarius Vlog Hubo menemani kamu Ipura ya. Dan nanti masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, sampai sini secara argo pura-pura. Tetap session di sini di Propat RN Palu Antai Aquarius Vlog Hubo tentunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Ya langsung aja barengan Doros dan Aini Rekal. Cek sound ya.

sampai sebut saranku Prapora, tadi saya sudah berikan beberapa informasi seputar bahasa Kaili Rai. Nah, kalau kita bicara seputar bahasa Kaili, ini merupakan bahasa yang bertanah asal di Kabupaten Donggala, Parigi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan bahasa ini dituturkan ya di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mutong, Desa Dolago, Kecamatan Parigi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Mutong, terus di Kelurahan Laswani, Kecamatan Mentikelore, Kota Palu, Kelurahan Kayu Maluye, Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Kelurahan Lolo Utara, Palu Timur, Kota Palu, dan Kelurahan Baya, Kecamatan Tawili, Kota Palu, Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dan sebagainya, begitu sampai sebesar Arku Prapura. Dan menurut pengakuan penduduk di daerah di setelah utara, wilayah utara bahasa Kaili ini berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bugis dan bahasa Bada. Di sebelah timur berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bada dan bahasa Jawa. Di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah tutur bahasa Bugis. Dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah lulur bahasa Bugis, bahasa Bali, dan bahasa Sangihe Talaut. Nah, jadi berdasarkan penghitungan dialektometri, bahasa ini memiliki 10 dialek, yaitu dialek Tara, dituturkan di Desa Olaya, Kecamatan Parigi, dan Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mutong, Kelurahan Laswani, Kecamatan Mentikelore, Kota Palu, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, dan Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tinambulava, Kabupaten Sigi. Sedangkan dialek Taje dituturkan di Desa Patapa, Kecamatan Parigi Tengah, dan Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Mutong. Ada juga dialek Ledo. Nah, ini dituturkan Kelurahan Lolo Utara, Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Kayu Maluye, Pajeko, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Desa Kota Rendau, Kecamatan Dolo, Desa Sintubu, Kecamatan Palu, Kabupaten Sigi, Desa Towale, Kecamatan Banawa. Dan kalau kita bicara Ledo ini sangat banyak ya. Jadi dialek Ledo ini digunakan dalam media massa cetak dan elektronik. Dialek Daa dituturkan Desa Paturabate, Kecamatan Dolo, Desa Wamanje, Kecamatan Kinovaro, Desa Lebano, ya Lebanu, Kecamatan Marawal, Kabupaten Sigi, dan Desa Buwu, ya Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala. Sedangkan dialek Rai dituturkan di Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Bromar, Kabupaten Sigi, Kelurahan Baia, Kecamatan Tawaili, Kota Palu, dan Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Sedangkan dialek Unde, ya, ada juga dialek Unde Kabunga, ya. Terus ada dialek Kori dituturkan di Desa Taripa, ada dialek Pendau dituturkan di Desa Tambau. Jadi Ledo, Taje, Rai, Daa, Tara, Unde, Kabonga, Korin, Jedu, dan Pendau merupakan dialek yang berbeda dari bahasa yang sama, karena penghitungan dialektometri menunjukkan adanya perbedaan yang berkisar antara 51% sampai 75%. Bahasa Kaili juga memiliki perbedaan dialek dengan Sedoa, Bada, Togian, Baree, Pamona, Saluan, dan Tado, ya. Perbedaannya berkisar antara 71% hingga 79%. Jadi pembagian bahasa Kaili ini menjadi seluruh dialek ini berada dengan dikemukakan Evans dan Wumbu dan kawan-kawan, ya. Nanti sebentar lagi masih ada beberapa lagi informasi seputar bahasa Kaili ini. Bahasa ini begitu banyak ya. Kalau kita bicara bahasa Kaili sangat beragam karena memiliki puluhan dialek yang digunakan oleh masyarakat suku Kaili di Sulawesi Tengah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bawa foto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

Karena Bapak Melana sampai subuh saran Koprapora, Palu Swimming Club renang 7 km lintasi Teluk Palu, dorong water sport jadi event bergengsi. Rumba sampai subuh saran Koprapora sebanyak 10 anggota Palu Swimming Club atau PSC menjajal renang perairan terbuka dengan melintasi Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mereka berenang sejauh sekitar 7 km dari kawasan wisata Kampung Nelayan hingga garis finish di pesisir Pantai Tipo, tepatnya di kawasan Hotel Amazing, Kelurahan Tipo, Kecamatan Uluja di Kota Palu. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Palu Swimming Club menggalakkan olahraga air atau water sport di Kota Palu, khususnya renang perairan terbuka. Koordinator kegiatan renang lintas Teluk Palu, Johan Makmur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dilaksanakan komunitas Palu Swimming Club.

Terek bakau punah sampai sebesar arko prapora. Titik panas melonjak karhutla Sulawesi Tengah sudah bakar sekitar 4.147 hektar lahan. Rumput sampai sebesar arko prapora, jumlah titik panas atau hotspot di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2026. Kondisi tersebut menjadi peringatan serius di tengah musim kemarau, membuat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah lebih rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan pemantauan satelit Terra atau Aquanasa, terdapat 1.007 titik panas terpantau di Sulawesi Tengah selama periode 1 Januari hingga 15 Juni 2026. Sejumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada 2025 hanya mencatat 330 titik panas. Sampai sebesar Argo Prapura, biasa mau kari basa lea tinti sapu tatalu antai akar flohubo, kepepai panjalingan hari kari basa lea tinti sapu ampas.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih lima tak mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasema bomo. Bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mempakai mati ta bahasa kita, tetap kita gak anu tempen jili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
0: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otuang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
2: Bahasa daerah adalah bahasa

0: Wow, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

Karena pengulangan sampai sebut secara pura-pura, digitalisasi transaksi mulai masuk pasar taban juga, pemerintah Kota Palu dorong pedagang gunakan kris. Lomba sampai sebut secara pura-pura, aktivitas jual-beli di pasar taban juga Kota Palu Sulawesi Tengah mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital menggunakan Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS. Sejumlah pedagang di pasar tersebut telah menyediakan QRIS sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu Irmayanti Alkaf mengatakan penerapan digitalisasi transaksi di pasar taban juga dilakukan secara bertahap. Menurutnya, pasar taban juga merupakan pasar modern seharusnya dapat mendorong pedagang dan pembeli untuk mulai menggunakan sistem pembayaran digital. Kareba Kompuna sampai sebesar Argo Prapura, dua orang dibekuk Polres Morowali temukan sabu 0,33 gram di penginapan Bahodopi. Rumah sampai sebesar Argo Prapura, Satres Narkoba Polres Morowali mengamankan dua orang dalam pengungkapan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah penginapan di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Sabtu kemarin dan penginapan Nur Hikmah, di mana dua orang diamankan masing-masing berinisial LKAMA alias A dan LKR alias S. Kasatres Narkoba Polres Morowali Ibtu Lukman mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi dan keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan serta peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bahodopi. Sampai sebesar Rukup Rapura, biasa muka rebasa lihat inti 14, teakwar pelahubung.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai itu secara aku pura-pura kita masih berada di program musik dan informasi. Tentunya untuk aku Miupura di siang hari ini yang mungkin sekarang lagi mau beristirahat, mau tidur siang ya. Selamat tidur siang, selamat beristirahat nih sampai sebesar Argo Prapura ya. Tidak usah keluar kemana-mana. Panempu eori sabalikun hamai. Aduh. Kayak tiada pergerakan ini, mau mendung, mau hujan, panas terus ya. Makanya ini karhutlah ini ada di mana-mana. Di Sigi, di Donggala, di Pariki ya. Jadi ada beberapa titik nih. Nah, untuk siang hari ini di program musik informasi, saya pengen mengenalkan suku Tolaki di Sulawesi Tenggara, sejarah bahasa hingga hukum adatnya. Nah, jadi suku Tolaki ini merupakan etnis yang berdiam di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Keberadaan suku Tolaki ini diperkirakan telah ada bahkan sebelum masa kerajaan di Indonesia. Jadi disebutkan dalam penelitian dari pencatatan kebudayaan daerah pada pustaka Kemendikbud RI, suku Tolaki ini merupakan rombongan masyarakat yang datang dari utara Sulawesi, tepatnya dari sekitar Danau Matana dan Touti. Dan kemudian karena desakan untuk mencari nafkah, hidup suku Tolaki ini bergeser ke Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi untuk menempati daerah-daerah yang lebih subur. Nah, jadi masyarakat suku Tolaki ini merupakan serumpun dengan suku-suku Tomori, Toraja, Tobungku,

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Oke, nah ini terakhir ya, di mana Sugito lagi ini dalam pembentukan kerajaan Konawe, kepala seksi cagar budaya dan permuseuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Enri Irwan Estela TKK menjelaskan pembentukan kerajaan Konawe pada abad ke-10 tidak lepas dari Sugito lagi ya. Jadi Kerajaan Konawe ini sendiri terbentuk dari tiga kelompok yang ada dalam masyarakat suku Tolaki. Enri juga menjelaskan tiga kelompok masyarakat suku Tolaki ini yakni Wawolesea, Besulutu, dan Padangguni. Tidak memiliki aturan pemerintahan yang jelas. Akibatnya ketiga kelompok ini kerap perang saudara. Jadi ketiga kelompok ini tidak memiliki aturan yang jelas dan pemerintahan di dalamnya, akibatnya ketiga kelompok dengan kesukuan yang sama ini kerap berperang. Kemudian sosok seorang wanita bernama Wekoila hadir membawa perdamaian bagi tiga kelompok masyarakat Tolaki ini. Wekoila ini menggabungkan tiga kelompok masyarakat tersebut menjadi satu kesatuan dan dipimpin oleh Mokole atau Raja, yang kemudian dirinya sendiri yang memimpin menjadi kerajaan tersebut. Tercetuslah kerajaan Konawe untuk menjadikan tiga kelompok jadi, dan tadi ini menjadi satu dengan rajanya seorang perempuan bernama Wekoila. Oke, dan sampai sebesar aku pura-pura, sahabat budaya tanpa sanggani, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti setelah ini ada rekan saya, ini ketentuan nomor kopi pura, Dakori Tinti 15 Ingena ya, di program Mengipada Dedangdut yang nanti terjadi sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Syarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kareba Salea, Tinti, Sapu Alima, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sara. Polres Sigi mengingatkan masyarakat dan pengunjung tempat wisata agar tidak mengabaikan aturan keselamatan telah diberlakukan, terutama di kawasan dengan kondisi medan berisiko. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kecelakaan tunggal terjadi di kawasan wisata para layang Wahyu, Desa Wahyu, Kecamatan Marawala Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kecelakaan terjadi pada hari Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan melibatkan Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi DN1981AA. Kendaraan tersebut dikemudikan Fadli Yundu. Akibat kecelakaan itu, korban mengalami benturan pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kasat Lantas Polri Ibtu Rahmat mengatakan berdasarkan hasil penanganan awal dan pemeriksaan saksi, kendaraan korban memasuki area telah ditetapkan sebagai kawasan larangan kendaraan. Kareba Kaufuna. Polres Sigi mengingatkan masyarakat pengunjung tempat wisata agar tidak mengabaikan aturan keselamatan telah diberlakukan terutama di kawasan dengan kondisi medan berisiko. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kecelakaan tunggal terjadi di kawasan wisata para layang Wahyu, Desa Wahyu, Kecamatan Marawala Barat.

TNI bersama tim gabungan terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Sibafo dan Gunung Sidoe, Desa Jono, Kecamatan Dulo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diawali dengan pemberian informasi terkait teknis penanganan karhutla yang akan dilaksanakan di Dusun 1 dan 2, Desa Jono. Sampai Sufusar Arafis yang mengkaribasaliatin di Sapu A5, Yakuani Popiafai kami panjili, Ri Karibasaliatin di Sapu Papitu.

0: Bangkum yang hampir hubungku tepuin deh. Eh, mako emang tesang bahasa kita tepuin deh. Yang kita mau pakai bahasa kita, jangan tempin ini bahasa kita tepuin deh. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini, ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Sampai jumpa saudaraku, pora-pora sahabat budaya, kita sudah awali dengan satu lagu ke ruang dengar Gumiho Keangkuhan ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Mangi Bidadi Dangdut. Saya Warni akan temani Gumiho sampai di jam 17 nanti. Yang suka dengar lagu-lagu dangdut silakan bergabung di 421621. Dan juga di 08 11 456 038 75. Kita menyapa. Halo, Mang Epi dari Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Bang Arni.
0: Selamat ya, sore. Iya, Diana, lagu apa?
1: Lagunya Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun, oke. Okay.
1: Iya, makasih. Selamat sore, Bang Arni.
0: Selamat sore, ya. Jatuh bangun mengejarmu ya. Baiklah, kita akan carikan lagu ini. Ini yang bawakan Christina ya. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Di belakangnya Komio Diana. Halo, Mangi Pida di Dangdut.
2: Ya.

0: Good.
1: Halo,
0: Iya, dengan siapa ini?
1: nama Amira.
0: Mira.
1: Mira. Amira.
0: Amira Palolo. Lagu.
1: Langgis.
0: Di mana? Oh,
1: Langgis.
0: Manggis, yang Mira Palolo ya. Oke, lagu apa?
1: Lagunya Handika,
0: Cincin Putih. Baik, nanti dicarikan lagunya
1: Oke,
0: ya.
1: makasih Mbak Martini.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amira di Manggis. Kalau Mira Palolo. Oke. Ya, sebelum ke lagu, di belakangnya Kumiu. Silahkan 421, 621, dan 0811 456 03875. Kita lanjut ke lagu ya.

0: Caca Handika, cincin putih kita tinggalkan ke ruang dengar Kumio dan sudah membawa kita di pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore semuanya. Kumio yang sore hari ini tengah menikmati akhir pekan. Ya mungkin saja masih dalam perjalanan dari suatu tempat rekreasi, misalnya karena hari Minggu itu identik dengan ya liburan ya. Baik, kita menyapa dulu. Halo, Mange Pedadi Dangdut.
1: Ya, sedang membawa
0: ini. Ya, lagu apa?
1: Lagunya Intan Ali.
0: Apa?
1: Seruling Asmara.
0: Seruling Asmara. Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Mbak Wardi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Asria. Seruling Asmara. Saya cari dulu ya. Siapakah yang bawa? Halo, Mange Pidadi Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati loh. Selamat sore, Mbak Warni.
0: Selamat sore, Kadri. Lagu apa?
2: Iya, lagunya Caca Andika masih boleh.
0: Judul?
2: Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang, oke. Okay.
2: Iya, oke. Makasih Mbak Warni, sehat selalu. Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Seruling Asmara, siapa tadi yang bawa ini? Seruling Asmara. Ya, di belakangnya Kumio, Kadri. Ya, yang terputus boleh coba lagi ya. 421621 dan juga 0811. 456-03875. Kita berdangdut sore-sore. Ini lagu dangdut ini asik memang sambil kegiatan olahraga, apalagi kaum ibu. Ya, kita harus banyak gerak ya. Mengurangi lemak. Halo, Mangi Pidadi Dangdut.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya, aku dangdut terjati, Le.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Pak Andre di Jalan Anwar 1.
0: Pak Andre, lagu apa?
2: Bisa saya dengar lagunya Maggie Z, Mahal.
0: Mahal.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat sore, Mbak Warni.
0: Iya, selamat sore. Bisa ya. Baiklah. Di belakangnya Pak Andre. Ya, satu lagu, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Boleh ya. Dan siaran kami juga kami bisa nonton di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Baik, kita ke lagu sambil kita menanti yang mau bergabung.

0: Oke, Maggie Zetva. Ini lagunya mahal. Ini apa kira-kira yang mahal kah? Semua mahal ya. Selamat sore semuanya. Kumi yang sudah mendengarkan Perempat RRI Palu. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung di live TikToknya Perempat RRI Palu. Ada Givari Adi, ada Isman, ada Mariani. Mariani Sahib, selamat sore. Aku dengan Twitter Sejati. Request lagu Sengaja by Elvis Kasih. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Ada Sarif M. Baik, kita menyapa dulu di 421621. Wow, ini redup-redup. Memang jam-jam seperti ini ya tidak boleh ngantuk ya. Ini sudah jam 15:57 ya. Yang di rumah ayo bergegas ya. Halo Mang Ipeda Dedangdut.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Udin, ya, lagu ya, apa?
1: Sejati, ya.
0: Iya.
1: Aku tak dapat tidur.
0: Siapa yang bawakan?
1: Siapa yang bawa itu?
0: Aku tak dapat tidur lagunya.
1: Aku tak dapat tidur.
0: Oke, ya. Nanti dicarikan ya.
1: Aroma. Iya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ku tak dapat tidur. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu di media, Nuralam Padende.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, oke, baik. Nanti dicarikan ya.
2: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, Mutiara Cinta. Tak dapat tidur. Ini lagu lama dari Roma Irama ya. Apakah lagunya? Oke, penelpon berikutnya. Halo, Mang Epeda Dia Dangdut.
1: Ya, aku dan Sejati Lean.
0: Iya. Dengan siapa nih? Pak Nur ya?
1: Iya.
0: Ya Pak Nur, lagu apa?
1: Jandaku.
0: Jandaku. Oke.
1: Terima kasih Bunda.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur yang ada di Palolo ya. Kemudian di belakangnya Pak Nur, sebelum saya ke lagu, silakan di 421621 ya. Kalau sore-sore begini memang kita harus santai, rileks, mendengarkan musik. Apalagi yang lagi ngeteh, yang lagi ngopi, yang lagi ngemil. Ya kalau sore-sore itu pasti, kalau saya biasanya sore-sore ngemil ya, duduk di teras. Melihat-lihat pemandangan, nah itulah kerjaan sore yang ringan-ringan, boleh bersih-bersih lingkungan, kemudian juga tentu ya pekerjaan rumah itu tidak habis-habis ya. Baiklah, kita ke lagu dulu.

0: Ya, lagunya habis ya? Oke, dan baik. Kita buka layanan telepon untuk Komio sore ini. Kalau tadi lagunya Imam S. Arifin ini terputus ya, saya tidak tahu juga kenapa ini. Ya, kami mohon maaf ke ruang dengar Komio ya. Dan baik, kita buka lagi layanan telepon untuk Komio yang mau bergabung di acara ini. Dan juga terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya Pro4 RRI Palu ya. Oke, kemudian yang terputus boleh coba lagi ya. Kalau jam-jam seperti ini, apalagi cuaca Kota Palu tuh wow, seharian. Memang ini musim panas ya, napane eo. Ya, kalau musim panas itu, apalagi musim buah, banyak penyakit yang datang, hati-hati. Terlalu banyak kita kadang mengkonsumsi dingin, begitu juga debu. Saya pun ini sudah berapa hari ini sakit mata dan perih. Tapi namanya suatu tugas ya, kita harus laksanakan. Halo, Mang Epedadi Dangdut.
1: Halo, Mangetule Sandro, Purnomo Warni.
0: Iya, dengan
1: Saya
0: siapa
1: sudah
0: ini?
1: terjadi, Le.
0: Iya,
1: Dengan Enal, Mon.
0: Enal?
1: Iya.
0: Enal di mana?
1: Di Bangka, di Bangka.
0: Bangka, lagu apa?
1: Lagunya Saiful Jamil.
0: Judul?
1: Jangan bilang-bilang.
0: Jangan?
1: Jangan bilang-bilang.
0: Jangan bilang-bilang.
1: Iya.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Apa jangan bilang-bilang? Kalau jangan bilang-bilang berarti bahas sembunyi. Baiklah, saya coba cari lagu ini dulu. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
1: Iya, sudah terjadi.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Fadil.
0: Fadil?
1: Ya.
0: Langaleso. Oke, silakan
1: ya.
0: Lagu apa?
1: Udah lah, sepiring berdua.
0: Sepiring berdua.
1: Iya.
0: Baik. Oke, terima kasih. Ya. Satu lagi penelponnya. Silakan, masih ada waktu sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Masih panjang waktunya, masih bisa beberapa penelpon ya. Iya, selamat Pak Sarip Maruf, selamat sore Mbak Warni, sore aku dangdut tersejati le. Lagunya Latif Kam, Jera Bercinta. Saya coba cari ya. Jera Bercinta. Baiklah, kita ke lagu dulu ya sahabat budaya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro4 RRI Palu di Mang Epedadi Dangdut.
2: Jangan

0: Oke, sampai sebesar aku, pura-pura sahabat budaya Latif kan, kita tinggalkan ke ruang dengar. Kumyu masih ada waktu kita kurang lebih setengah jam ke depan. Wow, yang nonton juga di live TikToknya Perempat RRI Palu, terima kasih. Silakan bergabung ya. Ya, saya mau menyapa dulu di layanan telepon kami 421621. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
1: Mang Epeda Dedangdut.
0: Iya.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Oke, Erik, langsung saja lagu apa?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Judulnya?
1: Bahtera Cinta, Mbak.
0: Apa?
1: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya carikan lagunya ya.
1: Iya, terima kasih, Mbak Warni.
0: Iya,
1: Selamat sore.
0: selamat sore. Terima kasih, Erik. Di belakangnya Erik, yang terputus tadi boleh bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 ya. Halo, Mang Ipeda Dedangdut.
2: Ya, aku udah nuter saja, Le.
0: Joni, lagu apa?
2: Iya. Lagunya Evi Kamala.
0: Judul?
2: Sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi.
2: Iya, Pak. Selama lagi, Bang Arim, mau paham sini.
0: Belum, masih lama.
2: Iya. Oh, lagi lama. Saya kira mau jam 5 ini.
0: Iya,
2: sampai
0: di jam
2: berapa?
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo, Mang Epeda Dedangdut.
3: Halo,
0: selamat sore. Dengan siapa ini? Iya.
3: Merpati.
0: Ibu. Aduh, saya sudah lupa, Le.
3: Aja Sarina.
0: Iya, Ibu Aja Sarina, apa kabar? Silakan lagu apa?
3: Lagunya Fatwa Pujangga.
0: Fatwa Pujangga.
3: Ramai Pama.
0: Oh. Fatwa Pujangga Ramai Pama.
3: Iya.
0: Baik, nanti saya carikan lagunya ya.
3: Terima kasih Mbak Warni.
0: Iya.
3: Salam sehat, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Satu penelpon lagi sebelum saya ke lagu. Silahkan, yang pertama tadi dangdutnya siapa ya? Bahtera Cinta, siapa yang bawakan ini? Saya coba cari lagunya dulu ya. Baiklah, Bahtera Cinta. Ini mendominasi lagunya Roma Irama, padahal banyak lagu dangdut lainnya ya. Kalau bisa yang lain lagi, jangan monoton penyanyinya itu-itu terus. Nanti bosan ya. Baiklah, kita ke lagu dulu. Tetaplah bersama Perempat RRI Palu di Mang Epeda di Dangdut.

0: Sampai jumpa secara ragu, pura-pura. Terima kasih sahabat budaya Kumiu sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu di Mangi Pidadi Dangdut. Kayaknya masih bisa dua penelpon terakhir ya. Silakan kalau masih ada yang mau bergabung di 421621 dan juga di 0811-456-03875. Masih dengan lagu-lagu dangdut, kami yakin Kumiu terhibur ya. Halo, Mang Epe. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Mamami Dede Pandere.
0: Siapa?
1: Mamami Dede Pandere.
0: Jangan pakai mama-mama, nama yang KTP.
1: Nani.
0: Siapa?
1: Nani.
0: Nani di mana?
1: Pandere.
0: Pandere, nah itu dia. Silakan, Nani lagu apa? Lagu
1: bulan.
0: Apa?
1: Bulan.
0: Aduh, suroma irama terus yang lain, Jo. Banyak sekali lagunya Roma hari ini. Lagu yang lain.
1: Mega Mustika.
0: Judulnya?
1: Bulan.
0: Oh, Bulan dari Mega. Oke, nanti dicarikan ya. Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan semua lagunya Roma, Roma. Boleh judulnya yang bawakan beda ya. Bulan dari Mega Mustika. Saya coba cari lagunya. Iya, jangan Roma-Roma terus. So, bosan orang Roma-Roma terus, Jo. Oke, banyak ini penyanyinya. Ada perempuan, ada laki-laki. Iya. Lagu penyanyi. Penelpon terakhir, halo, Mang Epe Dede Dangdut.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Fitri.
0: Fitri.
2: Fitri
0: di mana?
2: Di Semarang.
0: Di mana?
2: Semarang.
0: Cemara.
2: Iya.
0: Pendatang baru kok, Mio?
2: Pendatang baru.
0: Iya, pendatang baru stok lama. Lagu apa?
2: Lagunya Citrani, kurang apa?
0: Kurang apa?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Fitri merupakan penelpon terakhir. Terima kasih Kumiu sudah bergabung. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Mang Epe Dede Dangdut kami cukupkan ke ruang dengar Kumiu. Insya Allah kita bisa jumpa di lain kesempatan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai Sufu Sarara. Lonjakan tajam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah kian memprihatinkan dan membutuhkan penanganan darurat. Berdasarkan data per Agustus 2026, akumulasi kekerasan tercatat telah menyentuh 65 kasus, hampir menyamai total keseluruhan kasus sepanjang tahun 2025 berada di angka 67 kasus. Menanggapi situasi krusial ini, anggota DPRD Parimo dari fraksi PDI Perjuangan, Faini M. Khairupan, mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk tidak berdiam diri serta segera mengambil langkah konkret di lapangan. Faini menegaskan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih gencar menyuarakan pencegahan serta pengawasan tidak hanya di tingkat pusat kabupaten tetapi menjangkau hingga ke pelosok desa. Kariba Kaufuna. Polres Morowali memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi dan video di media sosial mengenai kegiatan Spirit Fun Run Morowali berlangsung di Anjungan Pantai Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada hari Minggu. Kapolres Morowali AKBP Reza Komeini melalui Kasubsi PIDM Sihumas Polres Morowali Aibda Sasri menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan event resmi diselenggarakan Polres Morowali. Klarifikasi ini disampaikan menyusul adanya logo Polres Morowali terpampang pada baliho kegiatan tersebut. Sampai Sufi Sarara, Fisiamo Kariba Salia Tinti Sapu Papitu, Iyakwani Popiopai Kami Panjili, Rei Kariba Salia Tinti Sapu Sasio.

0: Rif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Eh, mari Jo, kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Three, two, one, go.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga, lingkungan, bahkan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata bijak suku Jawa, urep iku urop. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lampu Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara, tim akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako memberikan pendampingan kepada kelompok tani kuda laut di Desa Gandasari Sausu, Kabupaten Parigi Motong dalam mengelola hasil panen dan juga mengembangkan produk olahan coklat terfermentasi bernilai tambah. Ketua tim pengabdi UNTAD, Rostiati Daeng Rahmatu di Palu, Sulawesi Tengah, mengatakan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas kimia, fisik, dan juga sensori biji coklat sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi petani lokal. Proses fermentasi mengubah buah coklat lokal menjadi asam, alkohol, serta pembentuk rasa dan aroma khas akibat aktivitas mikroorganisme yang memecah gula, protein, dan polifenol. Kareba Kaufuna, Panglima Kodam 23 Palakawira, Mayor Jenderal TNI J. Binsar Paruhutan Sianipar, menyiagakan prajurit untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah teritorial Kodam setempat. Ia menjelaskan pemantauan dilakukan pihaknya menggunakan pesawat nirawak drone untuk mengetahui kondisi titik-titik api yang masih berpotensi muncul dan meluas. Dari pemantauan tersebut, Pangdam memastikan upaya penanganan dan juga kesiapsiagaan personel berjalan secara optimal. Selain melakukan pemantauan udara, sejumlah prajurit Kodam 23 Palakawira disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi perkembangan karhutla. Sampai suhu sarala fesiamu kareba salia tinti sapu sasio. Yak warni popia fai kami, Panjili.

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: apa sih di laptop? Serius amat?
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Kereba Pemulana sampai subuh sararku pura-pura family day fun walk alfami di bawah misi sosial. Tumpah sampai subuh sararku pura-pura. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melepas ribuan peserta family day fun walk Palu 2026 yang digelar Alfamidi di lapangan Fatu Lembo Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari Family Day Fun Walk Alfamidi tersebut diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Sejak pagi, ribuan warga telah memadati lapangan Fatu Lembo untuk mengikuti rangkaian jalan sehat dan berbagai kegiatan hiburan. Wakil Wali Kota Palu hadir bersama Ketua TPPKK Kota Palu Haja Diapuspita, keduanya turut menyaksikan kesiapan peserta sebelum secara resmi melepas kegiatan jalan sehat.

Kerebang Kapuna sampai subuh sarar kupura-pura merdeka move digelar di Taman Nasional Kota Palu oleh sejumlah komunitas. Rumpah sampai subuh sarar kupura-pura, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin menghadiri kegiatan merdeka move yang digelar di Taman Nasional Kota Palu Sabtu kemarin, di mana kegiatan tersebut menjadi ajang olahraga dan kreativitas masyarakat melalui kolaborasi sejumlah komunitas di Kota Palu. Merdeka Move diselenggarakan oleh komunitas Palu Mama Menari, Miyoga, dan Perkumpulan Praktisi Yoga Nasional Indonesia atau PPYNI Sulsengah, dan kegiatan tersebut diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dan berlangsung dalam suasana meriah. Berbagai aktivitas ditampilkan dalam kegiatan itu, mulai dari yoga bersama, line dance yang dibawakan Dharma Wanita Persatuan Kota Palu, hingga penampilan tari dari siswa SDN 15 Kota Palu dan komunitas Palu Mama Menari. Imelda mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai mampu menghadirkan ruang interaksi positif bagi masyarakat. Sampai sebesaran kupura-pura, bisa mau kareba saliatin cawono, anti aku arif lohubo, pepe vai panjelingana, rekareba saliatin, tipapitu.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar harku pura-pura ya. Hari Senin bukanlah alasan untuk mengeluh karena libur telah berakhir begitu ya. Senin adalah kesempatan baru untuk memulai kembali ya, menata langkah dan mengejar apa yang belum sempat kita wujudkan. Apalagi ini sudah di tanggal 24 gitu ya. Jangan takut dengan banyaknya pekerjaan yang menanti ya. Saksikan, selesaikanlah satu demi satu ya dengan tenang tentunya. Ingat, langkah kecil yang kita lakukan, yang dilakukan dengan konsisten, akan membawa kita lebih dekat pada tujuan ya. Mari awali pagi hari ini dengan pikiran positif, hati yang penuh syukur, dan semangat yang tidak mudah menyerah begitu ya. Apapun tantangan hari ini, yakinlah bahwa kita mampu melewatinya ya. Jangan menunggu hari menjadi baik untuk tersenyum ya. Jadilah alasan mengapa hari ini terasa lebih baik ya. Sekali lagi, jangan menunggu hari menjadi baik begitu ya, karena hari itu sama aja, tergantung dari kita begitu ya, bagaimana mengawalinya. Selamat menjalani hari Senin ini sampai sebesar harku pura-pura. Semoga pekerjaan dimudahkan, rezeki dilancarkan, kesehatan dijaga, dan setiap langkah kita membawa kebaikan ya. Senin semangat, Senin produktif, Senin penuh berkah di hari ini sampai sebesar harku pura-pura. Sekali lagi, semangat pagi untuk Komiopora. Kita berada di program Wapak Kareba Palu ya. Untuk pagi hari ini saya akan berikan beberapa informasi ya untuk Akomi Pura ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu 97,5 MHz, sahabat budaya tanpa sangkaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Oke, baik, sampai sini saranku pura-pura pagi hari ini 30 menit bergeser dari pukul 6 ya. Jadi buat Kak Komipura yang mungkin sekarang sudah di jalan menuju ke sekolah, menuju kantor ya, semangat untuk Kak Komipura. Di mana ada informasi nih dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana BMKG mengatakan belum ada potensi hujan di Sulawesi Tengah hingga akhir Agustus 2026. Wah, napa nempuhi orangnya. Tapi tidak mengurangi semangat kita ya, walaupun belum ada potensi hujan di Sulawesi Tengah hingga akhir Agustus 2026, jangan mengurangi semangat kita ya. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di Sulawesi Tengah ini tetap cerah hingga akhir Agustus 2026 dan belum berpotensi hujan. Nah, di mana kata Prakirawan BMKG Stasiun Mutiara Sisal Jufri Palu Fatan Labanu yang mengatakan mayoritas wilayah di Sulawesi Tengah berpotensi cerah, tidak ada daerah berpotensi hujan ya, sedang hingga lebat begitu. Nah, jadi ia juga mengatakan saat ini kondisi cuaca di 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah lebih kering karena tidak adanya pertumbuhan awan sehingga kelembapan juga berkurang. Begitu kah? Nah, jadi suhu maksimal 22 derajat Celcius pada dini hari dan 36 derajat Celcius pada siang hingga sore hari ya. Jadi BMKG memperkirakan cuaca di Provinsi Sulawesi Tengah didominasi kondisi cerah hingga berawan selama periode 23 Agustus hingga 1 September 2026. Berdasarkan data perkiraan cuaca yang dirilis BMKG, sebagian besar kabupaten kota di Sulawesi Tengah diperkirakan mengalami cuaca cerah ya, cerah berawan hingga berawan, tidak terdapat

dikasih potensi hujan lebat atau cuaca ekstrem yang signifikan dalam periode tersebut. Dan saudara, diperkirakan bervariasi antara 16 sampai 34 derajat Celcius tergantung wilayah, daerah pesisir dan bagian utara seperti Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong cenderung lebih panas dengan suhu tertinggi mencapai 32 sampai 34 derajat Celcius. Sementara itu wilayah pegunungan dan bagian dalam termasuk Banggai, Merwali, Sigi relatif lebih sejuk dengan suhu terendah di kisaran 16 sampai 22 derajat Celcius. Kelembapan udara di sebagian besar wilayah diperkirakan tinggi, berkisaran antara 50 hingga 99%. Kondisi ini terutama terjadi pada pagi dan malam hari. Jadi pada periode awal 23 sampai 25 Agustus, beberapa daerah seperti Poso, Donggala, dan Morowali diperkirakan lebih berawan. Memasuki 26 sampai 29 Agustus, cuaca cenderung lebih cerah di banyak wilayah dengan suhu yang meningkat menjelang akhir periode 30 Agustus 1 September. Nah, sampai sebesar Argo Prapura, kondisi berawan kembali mendominasi sejumlah kabupaten kota. Kota Palu sebagai ibu kota provinsi diperkirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan dengan cuaca antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah Toli-Toli dan Buol menjadi yang paling panas, sementara Morowali tercatat memiliki suhu paling rendah.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio.
3: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Oke, baik, sampai sebesar Argo Prapura 44 menit bergeser dari pukul 6. Kita lanjutkan kembali masih di informasi di Nuapan Karibah Palu, di mana Kodam 23 Palakawira kerahkan pasukan bantu penanganan karhutla di Kabupaten Sigi. Nah, di mana Kodam 22 Palakawira mengerahkan pasukan guna membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla di Desa Jojo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Prajurit sudah bergabung dengan tim di lapangan melakukan penanggulangan kebakaran, di mana kata Panglima Kodam 23 Palakawira, Mayjen TNI J. Binsar Perlahutan, P. Sianipar. Dan ia juga mengungkapkan laporan diterima pihaknya kebakaran terjadi di kawasan Gunung Sibavo dan Gunung Sidoe, Desa Jono, Kecamatan Dolo Barat, pada lahan kebun milik warga. Adapun pasukan yang dikerahkan yakni personil Korem 130604 Dolo dan personil Yonif TP 873MM bergabung dengan BPBD Sigi, Orari, Dolo Selatan, Polsek Dolo, Dinas Kesehatan, serta masyarakat Desa Jono. Dan lokasi kebakaran diperkirakan berjarak sekitar 3 km dari permukiman penduduk dengan estimasi luas lahan yang terdampak sekitar 3 hektar. Situasi itu di mana katanya menjadi perhatian tim di lapangan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi kemungkinan api kembali meluas. Di mana laporannya kami masih terlihat satu titik asap di atas puncak gunung, dan tanggung jawab kami bukan hanya kegiatan kemiliteran tetapi juga dalam bentuk operasi lain termasuk penanganan karhutla. Dan ia juga memastikan prajurit TNI tetap siap dalam berbagai perkembangan situasi dan akan mengambil langkah cepat apabila terjadi peningkatan titik api bersama mundur terkait ya. Dan masyarakat Desa Jono juga dihimbau tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat atau petugas terkait apabila menemukan titik api.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

Reba Pamulana sampai subuh sararku prapora. Pemuda toli-toli dorong promosi wisata alam tersembunyi Sulawesi Tengah. Rumba sampai subuh sararku prapora. Mr. Tin Sulawesi Tengah 2026 Aska Prayudya berkomitmen mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Toli-Toli selama masa jabatannya. Promosi akan dilakukan dengan memanfaatkan media digital untuk mengenalkan destinasi wisata yang belum banyak terekspos. Sebagai perwakilan daerah, Aska juga melihat masih banyak objek wisata alam di Toli-Toli yang menyimpan pesona luar biasa namun belum terekspos secara optimal akibat minimnya publikasi. Program kerja yang saya inginkan yaitu mengembangkan pariwisata di area Toli-Toli dan saya ingin memperkenalkan seberapa banyak wisata alam di sana karena banyak tempat yang jarang terekspos dan terbiarkan. Di mana kata Asta saat berbincang di Pro 2 RRI Palu. Kareba Kopuna sampai subuh sararku prapura. Bupati Sigi minta pengurus Perbankin fokus pembinaan atlet usia dini. Rumba Muhammad Rizal Incanai meminta pengurus Kabupaten Persatuan menembak Indonesia atau PMK Perbankin. Sigi masa bakti 2026 hingga 2030 memfokuskan program kerja pada pembinaan atlet usia dini secara konsisten. Potensi atlet menembak di Sigi sangat besar, karena itu diperlukan pembinaan yang serius, konsisten, dan melibatkan berbagai pihak agar prestasi yang diraih semakin meningkat. Dimana katanya dalam keterangan tertulis di Palu, dan ia juga menegaskan untuk disampaikan Rizal saat menghadiri pelantikan PMKAD Perbankin Sigi di Aula Kantor Bupati Sigi, Desa Bora. Prosesi pelantikan dan pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengrof Perbankin Sulawesi Tengah, Sarifuddin A. Darmansyah. Sampai semua caraku pura-pura biasa mau kareba salea, tinti papi tuan teakar flohubo, pupi bayi panjelingan hari kareba salea tinti valu.

0: Nurani, sekarang jualannya makin ramai ya.
1: Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
0: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
1: Bisa sekali dong Bu, pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
0: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
1: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
0: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
1: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
2: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Oke, baik, sampai sebesar aku pura-pura. Kita lanjutkan kembali. Masih di informasi di Nuova Kariba Palu di pagi hari ini. Sampai sebesar aku pura-pura ya. Sekali lagi, di mana Kodam 23 Palakawira ini kerahkan pasukan bantu penanganan karhutla di Kabupaten Sigi. Jadi mana lokasi kebakaran diperkirakan berjarak sekitar 3 km dari pemukiman penduduk dengan estimasi luas lahan yang terdampak sekitar 3 hektar. Jadi situasi itu di mana katanya menjadi perhatian tim di lapangan untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi kemungkinan api kembali meluas. Dan di mana laporan ini masih terlihat satu titik asap ya di atas puncak gunung. Tanggung jawab kami bukan hanya kegiatan kemitraan ya, tetapi juga dalam bentuk operasi lain termasuk penanganan karhutla. Dan ia juga memastikan prajurit TNI tetap siap dalam berbagai perkembangan situasi dan akan mengambil langkah cepat apabila terjadi peningkatan titik api bersama mundur terkait ya. Masyarakat Desa Jono dihimbau tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat atau petugas terkait apabila menemukan titik api. Selain itu juga masyarakat juga dihimbau tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar, termasuk membakar sampah di sembarangan tempat. Dan masyarakat harus menjaga lingkungan masing-masing karena kondisi cuaca saat ini ekstrim, suhu panas meningkat ditambah angin bertiup kencang. Maka sudah seharusnya kita mematuhi himbauan pemerintah guna mencegah karhutla. Nah, jadi memang kalau kita ketahui ini sampai sebesar kupra-pura ada beberapa daerah begitu ya di Sulawesi Tengah terjadi karhutla ya. Jadi mari kita sama-sama juga menjaga jangan sampai ada membakar sampah depan rumah, membakar sampah di lingkungan rumah begitu ya. Nah, ini yang ditakutkan. Kayak kemarin kalau tidak salah ada beberapa kali nih ya lewat pemadam di siang hari. Oke deh, sampai sebesar aku pura-pura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Perempat RRI Palu. Kita masih di program Nuova Kariba Palu. At the count of three.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, tadi kamu main, nak?
2: Oh, iya. Jangan lama-lama.
1: Oke. Mama.
2: Ya.
1: Baiklah, harus bermain. Sesuka makan, super sekali,
2: Iya, tapi cuci tangan dulu,
1: Tidak mau.
2: Tidak boleh begitu, sayang. Nanti semua masuk virus.
1: Virus itu apa, Mama?
2: Virus itu kuman.
1: Kuman? Apalagi itu, Mama?
2: Kuman itu kotoran, sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau sakit?
1: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
3: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
2: Laika?
1: Ya, Mak.

Oke, okay, baik, sampai jumpa saranku Bravura ya, di mana Semarak Alfa Midi Family Day Fun Walk 2026, ribuan warga padati lapangan Fatu Lemo. Nah, jadi Alfa Midi Family Day Fun Walk 2026 berlangsung meriah dengan antusias sebanyak 4.000 peserta yang datang dari berbagai kalangan untuk mengikuti jalan sehat sekaligus juga menikmati beragam hiburan dan aktivitas keluarga bertempat di lapangan Fatu Lemo Kota Palu. Jadi kegiatan tersebut menjadi ajang kebersamaan antara masyarakat, pelanggan, komunitas, dan jajaran Alfa Midi. Sejak pagi peserta telah berdatangan di lapangan Fatu Lemo yang menjadi titik awal sekaligus juga garis akhir kegiatan. Turut hadir di Direktur Operasional Alfa Midi Heru Sarwono bersama jajaran manajemen PT Midi Utama Indonesia TBK, diantaranya Rini Hesri Nalial, Purwandi, Didi Kurniawan, Zaldi Hidayat, dan Nivo Setiawan Prabawa. Dan di mana kehadiran jajaran manajemen tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Family Day Fun Walk Palu yang menghadirkan konsep olahraga, hiburan, kebersamaan, serta kepedulian sosial dalam satu rangkaian kegiatan. Direktur Operasional Alfa Midi Heru Sarwono mengatakan pelaksanaan Family Day Fun Walk di Kota Palu menjadi rangkaian terakhir kegiatan tersebut pada tahun 2026, dan ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu besar dalam mengikuti seluruh rangkaian acara. Palu menjadi rangkaian terakhir dari Family Day Fun Walk Alfa Midi tahun 2026, dan kami sangat bersyukur karena masyarakat Palu memberikan antusiasme yang luar biasa dan kegiatan ini berlangsung dengan sangat meriah. Dan menurutnya kegiatan Family Day Fun Walk menjadi salah satu bentuk kedekatan Alfa Midi dengan masyarakat, sekaligus juga menghadirkan ruang kebersamaan bagi keluarga melalui kegiatan olahraga dan hiburan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iyo, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet! Copet! Tolong, Pak! Tolong! Tolong tas saya, Pak! Copet! Copet!
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

0: Rebasalea, Tinti, Walu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, lonjakan tajam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah.